0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hey, jangan

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Sya'ban.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 94,5 FM Pro 2 Era Ritual, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Ya, selamat pagi teman-teman tahun perdua di pagi ini ya. Kita di perdua hitlist lagu-lagu pop Indonesia tempat kamu hingga nanti di jam 11. Aku Wali dari Adiko Vida dan Sami Simorangkir, kemudian juga ada Adika Ra, Rizky Widianto, Tiarandini, Aruma, Dikta Wicaksono, Eklat Story, kemudian Fanny Rahmansyah, Feby Putri, G-Rox, ada juga Yudika. Next, Keljo, Malik, Candy Essential, Naswa Zahira, Dwi, Putri Ariani, Rio Febrian, Rizky Febian. Tiarandini akan hadir temani kamu berikut ini.

Iya, masih dari Eklat Story tempat di kamar teman Pro 2. Sudah menempatkan kita di menit ke-31 bergeser dari pukul 10 ya. Kita masih di Pro 2 hitlist lagu-lagu pop Indonesia teman Pro 2. Anyway, aku juga masih nantikan kamu yang ingin bergabung di 0812-888-039-52. Tadi Eklat Story dengan masih, kalau masih aku bakal hadirkan ada satu cara terbaik juga. Ini jalur, tapi jalurnya simpel banget. Jalur sederhana dari Fanny Rahmansyah teman di kamu teman Pro 2 dan Feby Putri dengan Halo berikut ini.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 Era Ritual. Tadi dengan Kak Igo sudah di Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Sekarang dengan saya Atta, kita di Pro 2 Hitlist Internasional. Semuanya in ya, Indonesia Internasional. Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, lagu-lagu mancanegara 20 lagu. Satu jam ke depan tidak bisa kita putarkan semua, tapi saya akan pilihkan beberapa yang kamu suka. Ya, kita tidak punya koneksi interaksi ya. Kami punya live chat RRI Digital. Hanya saja teman Pro 2 belum terlalu memanfaatkan live chat di sana ya. Ayo unduh aplikasi RRI Digital, kita bisa interaksi, kamu bisa request lagu. Oke, saya awali dengan Super Tivius

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi.

Oke, Pro 2 Hitlist baru saja berlalu. What I Want dari Morgan Wallen featuring Tate McRae. Di kesempatan siang hari ini, ada yang lagi masak-masak? Masak hidangan makan siang di weekend ini, di hari libur ini, hari Minggu ini ya. Yang baru keluar gereja, ya semoga damai sukacita selalu menyertai. Pro 2 masih menemani dengan Pro 2 Hitlist mancanegara dan berikut dari Dua Lipa, Dance the Night.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia. It,

pagi masih di Pro 2 Hit List. Pro 2 Era Ritual temani kamu di kesempatan siang hari ini. Mendekati jam 12 siang, hidangan makan siang sudah siapkah? Tetap semangat ya untuk yang lagi sibuk-sibuknya di dapur. Semoga cepat selesai ya aktivitas dapur. Jadi bisa rame-rame nikmati makan siang yang spesial di hari libur.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Mama, mengapa tante-tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sen itu harus

3 menit lagi ya, pukul 12 waktu Indonesia Timur. Yang di pasar, yang lagi jualan, kalau sudah mulai siang, rada-rada sepi ya. Kalau sepi, manfaatkan waktu untuk istirahat saja, sekalian makan siang dulu. Oke, selamat menikmati hidangan makan siang untuk yang sudah menikmatinya. Yang lagi menunggu, bersabarlah menunggu. Tetap akan terhidangkan dengan nikmat ya. Apapun masakannya, sederhana ataupun mewah sama saja. Yang penting adalah nutrisi yang masuk ke tubuh kita ya, teman Pro 2. Jangan lupa bersyukur. Ya, masih terus menemani kamu di siang hari ini. Lagu terakhir di Pro 2 Hitlist Internasional buat kamu, teman Pro 2. Dan kita akan bersua lagi di Pro 2 Hitlist untuk kesempatan berikutnya. Selepas ini kita langsung dengan informasi olahraga pada pukul 13.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RRI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
2: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
2: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
2: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati.
3: Oke.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari

0: saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Okay, hujan dari Samot baru saja temani kamu, teman Pro 2 di kesempatan siang hari ini. Di siang hari yang lagi panas, tapi lagunya hujan, tidak apa-apa. Mudah-mudahan lagu ini mengundang hujan, karena para petani butuh nih hujan di siang hari. Apalagi kalau ada yang sudah mulai menanam. Tapi saya sempat ngobrol dengan petani, mereka bilang kalau menanam sekarang terlalu mengambil risiko ya, bisa-bisa tanaman yang sudah berkecambah kering lagi. Jadi mereka akan menunggu sampai sekitar Oktober baru mulai menanam. Sekarang lebih fokus ke kayak pembersihan lahan ya, menyiapkan lahan mulai dari membersihkan rumput, mencangkul, kemudian membersihkan batu-batunya. Di sini double ya, kalau di Sierra misalnya tanahnya cuman tanah doang, tanah full ya tanam. Itu gampang ya dicangkul langsung ditanam. Kalau di K beda lagi, kita harus pungut lagi batu-batu kerikil ya teman Pro 2. Jadi memang butuh perjuangan yang lebih ya kalau para petani menanam di sini ya teman Pro 2. Tapi hasilnya lumayan. Oke, tetap semangat. Yang pasti Pro 2 masih terus temani kamu teman Pro 2. Selamat menikmati makan siang buat yang baru sempat menikmatinya, baru mulai duduk di meja bundar. Semoga suasananya nikmat ya.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Iya, kisah cinta dalam kehidupan kita anak manusia itu sangat bervariasi ya, teman Pro 2. Ada orang dengan sadar tiba-tiba melupakan seseorang yang ia cintai, meninggalkannya, dan dia meninggalkan dengan luka yang begitu menyakitkan, seperti yang digambarkan oleh Anggis Devaki. Tapi teman Pro 2, saya pernah nonton salah satu drama Cina yang menggambarkan seorang kepala rumah tangga pria yang tiba-tiba dia hilang ingatan, dia lupa akan istrinya, dia lupa akan anak-anaknya, dan dia selalu hidup dengan anak istrinya bertetangga, karena dalam benak dia mereka bukan lagi bagian dari dia ya, dia tiba-tiba amnesia, lupa. Jadi mereka sengaja memberikan dia tinggal di rumah di mana mereka tinggal sementara mereka berpindah ke tempat lain, supaya menjaga kondisi dia yang hidupnya itu normal, dia tidak terganggu dengan keberadaan mereka yang asing buat dia ya teman Pro 2. Tapi dengan berjalannya waktu, lupa ingatannya itu dalam keadaan dia belum mengingat siapa istrinya, dia jatuh cinta lagi kepada istrinya. Jadi seolah-olah ingatan itu bisa hilang ya, tapi perasaan yang sama itu tidak pernah hilang. Dan akhirnya karena jatuh cinta lagi itu membangkitkan keingatan dia akan masa-masa di mana mereka pernah menjalani hubungan pacaran, hubungan saling menyukai, saling jatuh cinta, dan akhirnya dia ingat juga pada momen di mana mereka menikah dan membangun rumah tangga, dan dari situlah dia sembuh. Tapi yang paling menyakitkan adalah orang yang sadar tiba-tiba tidak mencintai lagi, meninggalkan dengan cara yang begitu menyakitkan. Nah, itu mungkin tadi yang digambarkan oleh Anggis Devaki ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, dimanapun berada, tak terasa ya waktu berlalu begitu cepat. Jam makan siang sudah berlalu. Adakah yang belum makan siang? Pastinya sudah ada yang krecek-krecek ya. Ada orang bilang Jawa Tengah merontak begitu ya. Orang Maluku biasa bilang begitu, Jawa Tengah merontak. Bukan bilang Maluku Tengah ya, tapi Jawa Tengah. Oke, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, informasi olahraga akan temani kamu hingga pukul 14.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Lagi apa nih?
4: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
3: Kok bisa ya?
4: Bisa lah.
3: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
4: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
3: Wah, RRI semakin keren ya.
4: Iya dong.
5: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa.
4: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
3: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital.

0: yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bapenas mencatat ada lebih.

sampaikan buat teman Pro2 di siang hari ini. Informasi pertama saya kasih buat kamu teman Pro2 soal Liga Inggris. Iya, teman Pro2, Liga Primer Inggris masih menjadi kompetisi sepak bola dengan nilai ekonomi terbesar di dunia. Namun di balik besarnya pendapatan dari hak siar, sponsor dan investasi mayoritas klub justru diperkirakan mengalami kerugian finansial. Lansir laporan harian Spanyol, perusahaan konsultan video memproyeksikan sekitar 90% klub di tempat kasta teratas sepak bola Inggris merugi. Prediksi tersebut muncul meski pendapatan komersial dan nilai kontrak siaran televisi terus meningkat setiap tahun. Fenomena ini menunjukkan besarnya tekanan biaya yang harus ditanggung klub-klub Inggris, pengeluaran untuk gaji pemain, biaya operasional hingga tingginya nilai transfer disebut menjadi penyebab utama memburuknya kondisi keuangan. Salah satu contoh datang dari Liverpool yang tengah menjajaki penjualan hingga 49% saham minoritas klub. Kesepakatan dengan konsorsium yang dipimpin Amit Bhatia bersama keluarga Mittal disebut berpotensi memiliki nilai hingga 6 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, berbeda dengan Liverpool, Leicester City justru berada dalam situasi yang jauh lebih sulit. Grup King Power bahkan lebih menawarkan klub tersebut kepada investor baru. Tepatnya setelah Leicester City mengalami tekanan finansial dan degradasi dari Liga Primer Inggris, klub yang pernah menciptakan sejarah dengan menjuarai Liga Inggris pada 2016 itu dilaporkan membukukan kerugian sebesar 71,1 juta pound sterling. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kesuksesan di lapangan tidak selalu menjamin kesehatan keuangan klub. Menghadapi situasi tersebut, Liga Premier Inggris mulai menerapkan aturan finansial baru pada musim 2026-2027. Regulasi itu membatasi total pengeluaran pemain maksimal 85% dari pendapatan klub sebagai upaya menjaga keberlanjutan finansial. Mitra pengelola Channel Associados Moises Asyak menilai, Liga Inggris sedang menghadapi tantangan besar meski tetap menjadi kompetisi paling bernilai di dunia. Meski banyak klub yang menghadapi tekanan keuangan, aktivitas belanja pemain tetap menjadi tertinggi di Eropa. Berdasarkan data Transfer Market, klub-klub Liga Inggris telah menghabiskan sekitar 1,39 miliar euro pada bursa transfer musim panas 2026. Angka tersebut jauh melampaui kompetisi besar lainnya. Serie A Italia berada di posisi kedua dengan pengeluaran sekitar 585,5 juta euro. Kemudian disusul Bundesliga Jerman sebesar 434,2 juta euro dan La Liga Spanyol 307 juta euro. Selanjutnya Ligue 1 Prancis 245 juta euro. Jadi itu ya keadaan seputar keuangan atau ekonomi.

0: kita jeda dulu, hiburan dulu. Oke, menyesal dari Gusto buat kamu yang lagi menyesal entah apa yang kamu sesali. Tapi kata orang menyesal itu sia-sia ya, karena semuanya sudah terjadi. Yang paling penting adalah menatah ke depan.
1: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin.

baru saja diputarkan buat kamu di sela-sela informasi olahraga siang ini ya teman Pro 2. Kita masih lanjut tentunya hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dari Liga Inggris kita berpindah lagi, masih di sepak bola teman Pro 2. Kita ke klub Miami ya teman Pro 2. Iya. Kabar menggembirakan datang dari pendukung Inter Miami menjelang lanjutan kompetisi MLS. Mega bintang Argentina Lionel Messi akhirnya merumput kembali bersama Inter Miami setelah menjalani masa istirahat selama kurang lebih 2 pekan ya. Waduh, ternyata mereka pemain sepak bola ini kerja keras juga ya. Istirahat sejenak, mereka harus berlaga lagi. Nama Messi tercantum dalam daftar pemain untuk menghadapi Columbus Crew. Namun pada laga ini Messi memulai pertandingan dari bangku cadangan teman Pro 2. Absennya Messi dalam beberapa pertandingan terakhir merupakan bagian dari masa pemulihan setelah membela Argentina di final Piala Dunia 2026. Selama jeda tersebut, peraih 8 trofi Ballon d'Or itu juga tidak tampil dalam ajang MLS All-Star Game, teman Pro 2. Messi baru kembali menjalani sesi latihan bersama Inter Miami pada awal pekan ini. Kehadirannya menjadi suntikan moral penting bagi tim yang tengah menjalani jadwal padat di kompetisi domestik maupun League Cup, kata keterangan Inter Miami dari laman resminya pada Minggu 2 Agustus 2026. Nah, selain Messi, Inter Miami juga langsung menurunkan gelandang tim nasional Argentina, Rodrigo De Paul, sebagai starter. Pemain yang baru bergabung itu dipercaya mengisi lini tengah sejak menit pertama. Rodrigo De Paul akan berduet dengan Casemiro. Sebelumnya tampil impresif saat menjalani debut bersama Inter Miami melawan CF Montreal. Kombinasi keduanya diharapkan mampu memberikan keseimbangan pemain di sektor tengah ya teman Pro 2. Di lini depan, Luis Suarez kembali menjadi andalan setelah menunjukkan perform tajam dalam beberapa pertandingan terakhir. Penyerang asal Uruguay tersebut telah mencetak 6 gol dalam 3 laga terakhir bersama Inter Miami. Suarez juga mulai membangun kerjasama yang solid dengan Jerman Bertram. Kolaborasi keduanya menjadi salah satu kekuatan baru Inter Miami ketika Messi belum berada di kondisi terbaiknya. Kembalinya Messi menjadi momentum positif bagi Inter Miami yang masih bersaing di dua kompetisi sekaligus. Setelah menghadapi Columbus Crew, tim asuhan Guillermo Hoyos dijadwalkan bertemu Atletico San Luis pada lanjutan League Cup.

pendukungnya. Oke, masih berlanjut teman Pro 2 dari Four Twin. Fana Merah Jambu buat kamu, ini salah satu grup band yang lagu-lagunya banyak disukai oleh generasi Gen

seolah-olah tersirat dia menggambarkan pasangannya itu orang yang memiliki cinta yang posesif ya, terlalu mengikat. Saya jadi ingat juga salah satu kata-kata cinta yang tren di tahun 90-an, di mana kita masih anak-anak ya, tapi sudah sering dengar-dengar kata-kata kakak-kakak kita bahwa cinta yang terlalu mengikat itu akan mati, yang terlalu longgar juga akan melepas dengan mudah ya, teman produa. Jadi ya pas-pas aja lah. Oke, kita tinggalkan pembahasan tentang cinta-cintaan, kita kembali melaju dengan info olahraga.

teman Pro 2 dimanapun berada, kita masih dari seputar lapangan hijau ya teman Pro 2. Ini dari pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Taveras, mengatakan timnya akan menghadapi tantangan berat saat berjumpa Arema FC pada semifinal Piala Presiden 2026. Selain menilai kualitas lawan sangat baik, ia juga menyoroti perbedaan waktu istirahat yang dianggap menguntungkan kubu Singoedan. Nah, menurut Taveras, Arema merupakan salah satu tim dengan komposisi pemain yang merata di setiap lini. Kondisi tersebut membuat persaingan antar pemain dalam skuad berjalan sehat dan meningkatkan kualitas pemain tim. Pelatih asal Portugal itu mengaku telah mempelajari sejumlah pertandingan Arema FC selama fase grup A, namun ia memastikan analisis terhadap calon lawan akan terus dilakukan sebelum laga semifinal digelar. Nah, sudah melihat beberapa pertandingan Arema, tetapi saya akan menganalisa Arema lagi. Saya pikir Arema memiliki tim yang bagus dan pemain yang bagus, kata Taveras usai Persebaya mengalahkan Port FC dengan skor 2-1 dalam turnamen Piala Presiden 2026, dikutip Minggu 2 Agustus 2026. Mantan pelatih PSM Makassar itu menilai ke dalam skuad menjadi salah satu kekuatan utama Arema musim ini dengan banyaknya pemain berkualitas di setiap posisi rotasi dapat dilakukan tanpa mengurangi perform tim. Nah, kemudian ia menuturkan keberadaan banyak pemain berkualitas membuat pelatih lebih leluasa mengatur menit bermain selama turnamen berlangsung. Strategi tersebut dinilai penting untuk menjaga kebugaran pemain di tengah jadwal yang padat teman Pro 2. Jadi itu ya satu informasi olahraga masih dari lapangan hijau, tapi

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.

Lapangan tenis teman perdua, petenis Indonesia Aldila Sujiadi menjuarai nomor ganda Mubadala City di C Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Routledge. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andreja Klepek dan Ma Koto pada final hari ini ya teman pro 2. Berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4, 6-1. Pertandingan di William Heiji Fritz Gerald Tennis Center Washington itu berlangsung selama 1 jam 12 menit. Aldila dan Routledge langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepek Kenny Nomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila Routledge kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama. 6-4 ya teman pro 2. Penampilan solid pasangan Indonesia Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1 lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Wow, jauh sekali ya teman pro 2. Sebelum pertandingan, Aldila mengakui telah mengantisipasi pemain Klepek dan Ninomiya yang tampil konsisten selama turnamen. Ia juga menilai pengalaman Klepek sebagai mantan petenis ganda 10 besar dunia menjadi keunggulan utama lawannya. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Routledge terlihat unggul dalam berbagai aspek pertandingan. Mereka menghasilkan 2 as dan menangani 95% poin dari servis pertama. Selain itu, pasangan Indonesia Selandia Baru itu juga berhasil memanfaatkan 4 dari 4 peluang break point, sementara Klepek dan Ninomiya hanya mengonversi 1 dari 3 kesempatan break point. Nah, keberhasilan di Washington mendapatkan koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya ia juga menjadi juara Bad Homburg Open pada penghujung Juni. Hasil itu menjadi modal positif bagi Aldila menghadapi rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Serikat. Tren itu sekaligus meningkatkan kepercayaan dirinya menjelang turnamen Grand Slam US Open 2026. Iya, itu ya. Indonesia hebat ya. Punya orang-orang yang hebat juga. Say that dari Lakciang buat kamu teman-teman.

Zeg Zeindring, ada Aston Martin uji mesin baru Honda jelang GP Belanda, dan ada juga Takamoto tampil tercepat kirim sinyal kuat di Rally Finlandia. Oke, teman Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita di Pro 2 Sport siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, salam kompak selalu. Kita akan bersua lagi teman Pro 2 di lain kesempatan untuk berita-berita atau informasi olahraga tak terganti dari Novita Dewi menuntas kebersamaan kita di Pro 2 Sport. Salam olahraga.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan

0: Mbak, cepat tarik dong. Pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
1: Meisha. Aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
2: Gak mau.
1: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
0: Sayang juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
3: Iya, tapi sini sayang, remote ya. Meisha jangan begitu.
0: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa. Aku gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lah Fandra. Ibu deh tebay afatu.
1: Artinya apa sih Bu?
0: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan sama

0: Bapak ini coba lihat, saya dapat nilai 100 nih Bapak di sekolah. Bapak dengar ke tidak, saya dapat nilai 100 di sekolah.
1: Kenapa nak? Dapat nilai 100? Sana, kasih ke Mama lihat saja.
2: Sudah, Bapak lihat juga sama toh.
0: Bapak dan Mama setiap hari hanya dengan smartphone. Pergi selalu bawa smartphone, tapi saya selalu ditinggal di rumah. Sekarang sebelum tidur, tidak ada lagi dongeng dari Mama, karena smartphone selalu buat Mama sibuk. Bapak tidak lagi ajak saya bermain, karena sudah ada game di smartphone Bapak. Sapun tangan sudah jarang digenggam Bapak dan Mama, karena smartphone selalu digenggam. Kadang Mama lupa saya pun jam makan, tapi smartphone selalu dicas. Bapak sudah jarang peluk saya saat tidur, lagi-lagi karena smartphone. Saya mau jadi smartphone saja, biar bisa terus sama Mama dan Bapak.
3: Bijaklah gunakan smartphone. Buah

kesempatan siang hari ini sudah temani kamu. Ungkapan bahwa kalau seandainya dia diberi kesempatan hidup dua kali, dia akan tetap hidup dengan orang yang sama. Wow, so sweet ya teman Pro 2. Ini cocok sekali untuk kamu yang mau wedding ya, atau bisa disisiplah lagunya dalam salah satu playlist wedding kamu teman Pro 2. Oke, santai siang masih temani kamu di siang hari yang panas tapi juga begitu melimpah angin sepoi-sepoinya. Ada yang lagi duduk santai di bawah pohon, selamat menikmati angin sepoi dengan kesejukannya, dengan inspirasi yang mungkin kamu dapat untuk proyek kamu ataupun konten-konten apalah seperti itu, pokoknya proyek ya. Semoga sukses dengan inspirasi yang terlahir di bawah pohon yang rindang.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Ya, ayo teman pro 2 santai siang masih terus temani kamu di kesempatan siang hari ini. Apa kabar untuk kamu yang baru saja bergabung bersama pro 2 era ritual? Semoga kebersamaan kita selalu menyenangkan ya teman pro 2. Lagi apa di siang ini? Lagi ngobrol. Ya, semoga obrolannya dapat memberikan manfaat yang baik ya. Ya, mungkin memberikan informasi positif untuk teman obrolan. Jangan sampai hoax ataupun sekedar bergosip ya, teman pro 2. Oke, tetap semangat buat kamu teman pro 2 yang lagi menikmati kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini di 94,5 FM.

0: harus berangkat. Kenapa setiap masalah kerjaan aku harus menunda-nunda?
1: Tapi kalau misalnya
0: aku butuh kamu, aku harus selalu bisa. Ya,
1: aku butuh support kamu. Dan aku selalu ada kalau kamu butuh aku. Dan aku butuh kamu.
0: Gini, aku gak mau hubungan ini semua tentang kamu. Aku juga harus.
1: Kamu dong. Kamu koreksi diri kamu sendiri. Yang egois.
0: Kenapa sekarang jadi masalah dia aku, kenapa aku yang harus berubah? Kayak kenapa kamu ngebawa semua ini seolah aku yang salah? Kamu mikir gak kamunya juga harus melakukan sesuatu?
1: Kamu tuh sadar gak sih? Belakang ini tuh kamu berubah. Kamu tuh gak ada perhatian sama aku. Ulang tahun aku aja kamu tau gak ngucapin ya?
0: Aku gak bisa ngomong sekarang sama kamu kalau kamu kayak gini. Mendingan sekarang kamu bikin ini. Kita pacaran udah berapa tahun. Dan setiap kamu minta aku untuk ngertiin kamu, support kamu, aku selalu ngalah loh. Enggak, aku tuh selalu ngalah. Enggak, aku gak bisa. Kalau sekarang kamu maunya aku terus yang harus ngertiin kamu. Aku capek, kamu kayak gini aku terus.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi
1: 94,5 FM.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Deposito berbasis AI.
4: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
5: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
6: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
5: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
6: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
5: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
6: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
5: Eh,

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Teman Pro 2 baru saja temani kamu dengan lagunya yang ada R&B-nya, ada hip-hop-nya. Pokoknya asik deh, pas buat suasana kita jadi tambah ceria di sore hari ya teman Pro 2. Yang pasti kita sudah berlalu dengan beberapa lagu buat kamu di santai siang ini. Kita pasti santai hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nanti kita akan masuk ke sesi sore ceria with you. Tapi nanti pukul 16 sampai 17 itu kita relay Jakarta untuk chart nasional dan internasional ya teman Pro 2. Oke, terima kasih buat kamu yang masih terus mendengarkan Pro 2 Era Ritual di pagi, siang, hingga sore ini. Kompak selalu hari Minggu. Lagi kemana? Ada yang lagi stay di Pasir Panjang? Atau di pantai Ohelilir? Atau di Ohedertom? Ya, pesisir timur barat semuanya ada keindahannya masing-masing ya teman Pro 2. Kompak selalu, semoga suasana siang santai ini makin seru, makin ceria, makin bikin kamu bahagia.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: bisa dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
0: Dikata-katai, Mak.
1: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
0: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Iya, 2 Agustus 2026. Yang pasti tanggal 2 Agustus ini diperingati sebagai sejumlah momentum penting ya di berbagai negara setiap tahunnya.

Peringatan itu mengangkat nilai kemanusiaan, kreativitas hingga kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan berbagai kalender internasional. Terdapat 3 momen yang diperingati pada tanggal 2. Ketiganya meliputi hari peringatan genosida Sinti dan Roma, kemudian hari buku mewarnai nasional, serta hari es krim sandwich nasional. Wow. Iya. Saya akan bagikan latar belakang dari momen-momen yang diperingati pada tanggal hari ini 2 Agustus ya teman Pro 2.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital.

masih menemani kamu teman Pro 2 di 94,5 FM juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore buat kamu yang baru sempat bergabung di sore hari ini. Bagaimana kabar sore ini? Mudah-mudahan kabar baik dan masih semangat menjalani aktivitas kita bersama. Iya, teman Pro 2, satu lagu kita jelang siaran berjaringan chart nasional. Nanti kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk chart nasional dan internasional hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur.

dan waktu di studio menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Timur tepat. Saatnya kita segera bergabung dengan Pro 2 Jakarta mengikuti siaran berjaringan top 20 nasional maupun mancanegara dari studio Pro 2 dari Tual. Selamat sore dan selamat mengikuti.

FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support musisi favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan.

0: mana masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: posisi 11, udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Itu dia Farel Hilal dengan Lalu kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: posisi 9 teman Pro 2 itu dia Tulus dengan Teh Hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka Teh Hijau. Tapi Teh Hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: yang minggu ini ada di posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: tahun nih, siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini? Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-raf kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-hoon yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late dan Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka, Iceland Girl, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyair Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iit Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: is a new door, now I.
1: Di peringkat ke-13.52 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick

0: Bruno Mars dengan Race at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Delapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: chart sama produk ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Radio Republik Indonesia Tual, teman terbaik kamu. Selamat sore. Apa kabar untuk hari ini? Salam sehat di hari Minggu, hari yang beristirahat. Apalagi buat bapak saudara kita umat Kristiani yang lagi beribadah di sore hari ini. Oke, dan baru saja dengan siaran berjaringan Indonesia Top 20 nasional dan internasional, temani teman terbaik ya, 2 jam temani teman terbaik dari jam 17.00 hingga sampai pada jam 18.00. Ya, saya akan kembali temani teman terbaik di hari ini, sore ini, hingga sampai di penghujung waktu jam 24.00. Kita akan dilengkapi dengan pilihan lagu hiburan, informasi menarik untuk teman terbaik Pro 2 FM. Selamat sore, selamat berkarya buat kamu yang lagi menikmati secangkir kopi, teh di sore hari ini.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

makna tema dan logo Harkopnas 79. Tahun ini, Hari Koperasi Nasional yang diperingati 12 Juli 2026 mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya yang menjadi semangat penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Logo Harkopnas ke-79 tidak hanya menjadi identitas visual peringatan Hari Koperasi Nasional, tetapi juga mengandung filosofi mengenai sinergi, kolaborasi, pertumbuhan, serta komitmen koperasi dalam mendukung kemajuan Indonesia. Koperasi Berdaya merepresentasikan penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kapasitas anggota, pelaku UMKM, dan masyarakat melalui akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Indonesia Berjaya menggambarkan cita-cita terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan melalui koperasi yang modern dan berdaya saing. Logo Hari Koperasi Nasional ke-79 mengandung filosofi tentang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendirian, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan yang menyatu menggambarkan kekuatan kolektif gerakan koperasi yang menjadi pilar ketahanan dan fondasi ekonomi bangsa, serta terbuka terhadap perubahan zaman. Angka 7 dan 9 didesain saling bertaut sebagai lambang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendiri, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan tersebut menggambarkan kekuatan kolektif anggota koperasi yang menjadi pilar ketahanan ekonomi bangsa. Pita merah putih melambangkan bahwa gerakan koperasi selalu bernaung di bawah kepentingan nasional dan setia kepada Pancasila serta UUD 1945. Kibaran pita yang mengarah ke kanan atau ke depan melambangkan optimisme, pertumbuhan, kemajuan, serta tekad membawa koperasi Indonesia naik kelas di panggung global. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-79. Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya menuju Indonesia Emas.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelakuin.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Selamat menikmati pilihan lagu-lagu yang baru saja diputarkan dan didengarkan di sore hari ini ya, teman terbaik. Dan teman terbaik, kapal Mutiara Santosa 2 rute Surabaya Makassar terbakar, di mana kapal motor penumpang Mutiara Santosa dilaporkan terbakar di perairan utara Sumeneb, Madura di hari Minggu 2 Agustus 2026. Tim SAR bersama sejumlah unsur terkait saat ini masih melakukan upaya evakuasi terhadap seluruh penumpang. Ya, Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit P mengatakan informasi awal diterima petugas di jam 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut ini dari Syah Bandar Tanjung Perak terkait adanya kapal yang terbakar di perairan utara Madura. Dan menurut Nanang, perusahaan memperoleh informasi dari nakoda bahwa kebakaran terjadi sekitar jam 6 hingga sampai jam 7 waktu Indonesia Barat. Setelah menyampaikan laporan tersebut, nakoda tidak dapat dihubungi kembali. Berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak, diketahui posisi kapal berada sekitar 19 mil laut utara Pulau Burung, Sapudi. Saat itu kondisi kapal dilaporkan hampir terbakar habis, sementara para penumpang bertahan di anjungan dan aluan kapal. Iya, itu satu informasi ya, di mana kapal Mutiara Santosa 2 rute Surabaya Makassar terbakar, teman terbaik. Pilihan informasi masih saya temani teman terbaik untuk hari ini. Salam sehat, tetap semangat dengan segala rutinitas yang kamu lalui di hari ini, apalagi di awal bulan Agustus ya. Apalagi di awal bulan Agustus yang penuh dengan kebahagiaan untuk hari ini, teman terbaik. Dari Kesia, lagu untuk hari ini.

0: Jadi, kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tau kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Teman terbaik Pro 2 FM, perlombaan layar International Darwin Band Cake 2026 yang terus berlangsung dengan persaingan yang semakin menarik. Hingga perkembangan terbaru kapal bertipe catamaran Nautilus yang dikapteni John Poon masih memimpin armada peserta. Nautilus pun melaju dengan kecepatan sekitar 12,1 knot, meninggalkan para pesaingnya setelah mulai keluar dari pulau terakhir di wilayah Australia menuju perairan Indonesia. Posisi kedua ditempati kapal bertipe monohull Endorphin, disusul Jaws, sementara catamaran Cheetah berada di kelompok terdepan berikutnya. Ya, sementara itu di Kabupaten Maluku Tengah, seluruh persiapan penyambutan peserta di Kepulauan Banda terus dimatangkan. Pemerintah Kecamatan Banda memastikan seluruh unsur yang terlibat telah siap menyukseskan ajang pelayaran internasional tersebut. Camat Banda Dra. Handayani Hasanusi mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke kawasan Bandara Naira. Lokasi tersebut berada tidak jauh dari garis finish perlombaan yang berada di antara desa Salamon dan kawasan bandara. Ya, teman terbaik ya, ini salah satu Darwin Banda hadirkan persaingan kata di Laut Arafura, teman terbaik.
1: Terlalu lapar nih, mana sonde ada uang lagi. Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu .
2: Mau makan di sini apa bungkus?
1: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
2: Nih makanan sama minumannya, silakan.
1: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak, sebentar saja. Nanti saya kembali lagi Mbak.
2: Sabar.
1: Aduh.
2: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
1: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
2: Uangmu jatuh? Apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar. Jangan belajar berbohong ya kamu.
3: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya, bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

0: motor kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: 94,5 FM.

Teman terbaik Pro 2 FM, teman terbaik yang sudah menikah 47 di jam 18 waktu Indonesia Timur. Robin Cross, 68 tahun, wisatawan asal Australia, berhasil menyelamatkan 8 warga korban tenggelam di perairan Ambon, Maluku. Tepatnya di hari Sabtu 18 Juli 2026, sekitar jam 9.30 waktu Indonesia Timur. Mereka pun dievakuasi ke dalam perahu layar City Ghost dan ditemukan dalam kondisi yang sudah payah. Robin kepada RRI di Hamahusu, Nusaniwe, Kota Ambon menjelaskan dirinya bersama rekannya saat itu sedang dalam perjalanan dari Ambon menuju Misol, Raja Ampat, Papua Barat. Setelah melewati Tanjung Alang, dirinya melihat banyak serpihan kapal yang mengapung di atas permukaan laut. Tak lama berselang, rekan-rekannya melihat tempat korban tenggelam terombang-ambing terseret gelombang bersama jerigen karena sudah kepayahan dan hampir tidak sadarkan diri. Dia pun bergegas menyelamatkan dan mengevakuasi mereka ke dalam kapal. Kabar penyelamatan itu pun disampaikan kepada Agnes Mati Putih, warga Mahausu yang sering berkomunikasi dengan mereka selama berada di Ambon. Agnes pun kemudian menggambarkan kepada Babinsa setempat diteruskan ke Basarnas Ambon. Awalnya Robin dan rekannya berniat membawa 8 korban tenggelam yang tidak diketahui asal-usul ke Mahmahusu untuk ditangani pihak berwenang. Namun, dalam perjalanan, Basarnas Ambon mendatangi mereka dan mengevakuasi para korban untuk ditangani sesuai kewenangan. Ya, sebelumnya beredar kabar info orang tenggelam di media sosial, 7 orang asal Kabupaten Buru Selatan dilaporkan tenggelam bersama material bangunannya. Satu informasi ya, di mana wisatawan Australia selamatkan 8 warga korban tenggelam di perairan Ambon.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Teman terbaik Pro 2 FM sudah di jam 19.05 menit waktu Indonesia Timur. Teman terbaik masih dengan beberapa pilihan acara informasi buat kamu di malam hari ini. Ya, nanti kita akan bersama ya dengan UKM Ministry di jam 20.00 dan juga ada siaran berjaringan lagi Indonesia Indie bergabung dengan Pro 2 Jakarta nanti teman terbaik. Oke, selamat malam buat kamu yang lagi menikmati hidangan makan malam bersama keluarga, yang lagi jaga shift malam, semangat. Jangan lupa ya, selalu gunakan jaket agar tubuh kamu selalu dilindungi. Iya, selalu tetap bugar, pim prima, sehat di malam hari ini. Teman terbaik, satu informasi nanti akan saya berbagi buat kamu lagi. Ada beberapa informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Kita break lagu berikutnya. Dari Bernadia, kata mereka, ini berlebihan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Makna tema dan logo Harkopnas 79. Tahun ini Hari Koperasi Nasional yang diperingati 12 Juli 2026 mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya yang menjadi semangat penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Logo Harkopnas ke-79 tidak hanya menjadi identitas visual peringatan Hari Koperasi Nasional, tetapi juga mengandung filosofi mengenai sinergi, kolaborasi, pertumbuhan, serta komitmen koperasi dalam mendukung kemajuan Indonesia. Koperasi Berdaya merepresentasikan penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kapasitas anggota, pelaku UMKM, dan masyarakat melalui akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Indonesia Berjaya menggambarkan cita-cita terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan melalui koperasi yang modern dan berdaya saing. Logo Hari Koperasi Nasional ke-79 mengandung filosofi tentang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendirian, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan yang menyatu menggambarkan kekuatan kolektif gerakan koperasi yang menjadi pilar ketahanan dan fondasi ekonomi bangsa, serta terbuka terhadap perubahan zaman. Angka 7 dan 9 didesain saling bertaut sebagai lambang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendiri, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan tersebut menggambarkan kekuatan kolektif anggota koperasi yang menjadi pilar ketahanan ekonomi bangsa. Pita merah putih melambangkan bahwa gerakan koperasi selalu bernaung di bawah kepentingan nasional dan setia kepada Pancasila serta UUD 1945. Kibaran pita yang mengarah ke kanan atau ke depan melambangkan optimisme, pertumbuhan, kemajuan, serta tekad membawa koperasi Indonesia naik kelas di panggung global. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-79. Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya menuju Indonesia Emas.

0: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lupa
2: 94,5 FM, Pro 2 RRI.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, Kepala BNN Kota Tual, Hamad Renuryaan S. Saus menegaskan tugas dan fungsi BNN melakukan pemberantasan, pencegahan, dan rehabilitasi lewat upaya-upaya pencegahan kepada masyarakat memberikan edukasi terkait bahaya narkoba. Renuryaan juga menerangkan BNN Kota Tual selain melakukan pencegahan, juga melaksanakan pemberantasan guna menjadikan Kota Tual dan Maluku Tenggara bersih dari peredaran narkoba. Menurutnya, persoalan keterbatasan SDM menjadi kendala untuk melakukan mitigasi kasus narkoba di Kepulauan K. Olehnya itu, membutuhkan kolaborasi dengan menghilangkan ego sektoral dan upaya pemberantasan bukan hanya tugas BNN semata, namun bertanggung jawab seluruh elemen bangsa. Renuryaan juga meminta seluruh pihak hingga lingkungan RT RW tidak merahasiakan warganya yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba, namun langsung mengonfirmasikan ke pihak berwajib yukna guna wajib yakni BNN atau Sat Narkoba di Polres Kabupaten atau Kota guna ditindaklanjuti. Ya, itu satu informasi ya, di mana regulasi resmi berkuat pemberantasan narkoba di daerah teman terbaik.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Brand new FM.
1: Ada razia. Balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia. Gue harus balik lagi nih, gawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: That one's not gonna make it. Most of these.
1: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan,

khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Ya, teman terbaik Pro 2 FM, satu lagu dari Afgan, Mengerti Lokasi, dan setelahnya di jam 8.00 atau jam 20.00, kita akan bersama dengan pilihan acara selanjutnya buat kamu. Yuk kami Unistri untuk malam hari ini kembali temani kamu dan selamat mendengarkan.

0: terbaik kamu. 94,5 FM Pro 2 RRI Tua.
1: Shalom, Yayasan Yaski bersama Pro 2 RRI Tua mempersembahkan Youth Camp, program anak muda Kristen untuk dapat bertumbuh bersama di dalam Kristus. Punya pertanyaan, komentar, atau saran? Hubungi kami lewat WhatsApp di 0819-269-1000. Mari kita temukan inspirasi baru dalam Youth Camp yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 2 RRI Tua.
2: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini dan buat kesempatan yang luar biasa di mana kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang sifat-sifat-Mu. Terima kasih karena Engkau bukan Tuhan yang jauh atau berubah-ubah, tapi pribadi yang rela dikenal, yang gak terbatas oleh ruang dan waktu, dan setia selamanya. Kami mau mendengarkan renungan pada hari ini dengan hati yang terbuka ya Bapa. Pimpin kami biar kami makin mengerti siapa Engkau sebenarnya dan agar iman kami bisa semakin kuat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Banyak orang membayangkan Tuhan sebagai sosok yang sangat jauh. Ada yang menganggap Tuhan hanya sebagai kekuatan besar yang mengatur alam semesta dari kejauhan. Ada juga yang berpikir Tuhan seperti energi yang tak terlihat, yang ada di mana-mana tetapi tidak benar-benar peduli dengan kehidupan manusia. Kalau kita terus memandang Tuhan seperti itu, hubungan kita dengannya bisa terasa dingin dan kaku. Kita mungkin hanya mengenal Tuhan sebagai konsep, bukan sebagai pribadi yang hidup. Padahal Alkitab menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Tuhan bukan sekedar sumber kuasa atau sosok yang tidak bisa didekati. Tuhan adalah pribadi yang memiliki pikiran, kehendak, dan perasaan. Dia bukan benda mati yang tidak bisa merespons. Dia juga bukan energi tanpa karakter. Tuhan hidup dan aktif terlibat dalam kehidupan manusia sejak awal penciptaan dunia. Hal ini sebenarnya terlihat dari cara Tuhan menciptakan manusia. Kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Itu tidak berarti kita memiliki penampilan fisik yang sama dengan Tuhan. Artinya, ada bagian dalam diri kita yang mencerminkan siapa Tuhan. Kita bisa berpikir, mengasihi, merasakan sukacita, mengambil keputusan, dan membangun hubungan dengan orang lain. Semua itu menunjukkan bahwa Tuhan sendiri adalah pribadi yang memiliki karakter dan perasaan. Kadang kita lupa akan kenyataan ini. Saat berdoa, kita bisa saja menganggap Tuhan seperti mesin yang tugasnya mengabulkan permintaan. Waktu doa kita tidak langsung dijawab, kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar mendengar? Kita merasa seperti sedang berbicara ke ruang kosong, padahal setiap doa yang kita panjatkan didengar oleh Tuhan yang hidup dan mengenal kita secara pribadi. Alkitab berkali-kali menunjukkan bahwa Tuhan memiliki perasaan. Dia bisa bersuka cita ketika umatnya hidup setia. Dia bisa berduka ketika manusia memilih jalan yang salah. Dia juga marah terhadap kejahatan dan ketidakadilan. Semua ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan sosok yang dingin dan tidak peduli. Dia memperhatikan apa yang terjadi di dunia dan apa yang terjadi di dalam hati kita. Mengetahui bahwa Tuhan memiliki perasaan sebenarnya adalah kabar yang sangat melegakan. Bayangkan kalau Tuhan hanyalah kekuatan tanpa perasaan. Kita mungkin bisa menghormatinya, tetapi tidak akan pernah benar-benar mengenalnya. Kita tidak akan bisa merasakan kasihnya secara pribadi. Kita juga tidak akan tahu apakah dia peduli terhadap pergumulan yang sedang kita alami. Hubungan yang dekat tidak mungkin terbangun kalau salah satu pihak tidak memiliki hati. Karena Tuhan adalah pribadi, kita bisa datang kepadanya apa adanya. Kita tidak perlu berpura-pura kuat ketika sebenarnya sedang lelah. Kita tidak perlu tampil sempurna ketika hati sedang berantakan. Tuhan sudah tahu isi hati kita bahkan sebelum kita mengucapkannya. Dia tahu ketakutan yang kita sembunyikan, kekecewaan yang tidak kita ceritakan kepada siapapun, dan pergumulan yang membuat kita sulit tidur. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Jadi hari ini, ingatlah bahwa Tuhan bukan sosok yang jauh dan tidak peduli. Dia adalah pribadi yang mengenal kita lebih dalam daripada siapapun. Dia memahami setiap air mata, setiap pertanyaan, dan setiap pergumulan yang kita alami. Kita tidak perlu menyembunyikan apapun di hadapannya. Datanglah dengan jujur apa adanya, karena Tuhan yang kita sembah bukan hanya Maha Kuasa, tetapi juga pribadi yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh.

Tuhan itu roh. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya mengubah cara kita melihat hubungan kita dengan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan lebih dekat di tempat-tempat tertentu yang dianggap suci. Akibatnya, kita kadang merasa harus berada dalam suasana khusus supaya bisa merasakan hadirat-Nya. Padahal Yesus berkata bahwa Allah adalah roh. Artinya, Tuhan tidak dibatasi oleh bangunan, lokasi, atau tempat tertentu. Seringkali kita tanpa sadar memperlakukan Tuhan seperti seseorang yang jauh. Kita merasa harus menunggu waktu yang tepat untuk berdoa atau mencari Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan hanya hadir saat ibadah atau saat kita melakukan kegiatan rohani. Padahal Tuhan ingin hadir dalam seluruh bagian hidup kita. Dia tidak hanya menemui kita pada momen-momen besar, tetapi juga dalam rutinitas yang paling biasa. Betapa leganya mengetahui bahwa kita bisa berbicara dengan Tuhan kapan saja. Saat sedang duduk di kamar, Tuhan ada di sana. Saat berada di kendaraan umum, Tuhan juga ada di sana. Saat kita sedang mengerjakan tugas yang membuat pusing atau menghadapi hari yang melelahkan, Tuhan tetap hadir. Kita tidak perlu mencari tempat khusus untuk bertemu dengannya karena Dia selalu dekat. Lebih luar biasa lagi, Alkitab mengajarkan bahwa Roh Tuhan tinggal di dalam setiap orang percaya. Ini berarti hubungan kita dengan Tuhan bukan sekedar hubungan dari jauh. Tuhan tidak hanya melihat hidup kita dari surga. Dia hadir dan bekerja di dalam hati kita. Dia menghibur saat kita sedih, menguatkan saat kita lemah, dan menuntun kita saat harus mengambil keputusan. Karena itu, kita tidak perlu merasa sendirian ketika menghadapi masalah. Saat tidak ada orang yang benar-benar mengerti pergumulan kita, Tuhan mengerti. Saat kita menyimpan banyak pertanyaan yang belum terjawab, Tuhan tetap mendengar. Dia tahu apa yang sedang kita pikirkan, bahkan sebelum kita mengatakannya. Kehadirannya memberi kita kekuatan untuk terus melangkah setiap hari. Kebenaran ini juga mengubah cara kita memandang doa. Doa bukan tentang menggunakan kata-kata yang rumit atau terdengar hebat. Doa adalah percakapan yang jujur dengan Tuhan. Kita bisa datang kepada-Nya apa adanya. Kita bisa menceritakan ketakutan, kekecewaan, harapan, dan rasa syukur yang ada dalam hati kita. Yang Tuhan cari bukan kata-kata yang sempurna, melainkan hati yang sungguh-sungguh. Di tengah kehidupan yang serba cepat, kita sering merasa terlalu sibuk untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jadwal padat, tugas menumpuk, dan banyaknya distraksi membuat kita mudah lupa bahwa Tuhan ada bersama kita. Padahal karena Dia adalah Roh, kita bisa melibatkannya dalam setiap bagian hidup kita. Kita bisa berdoa di sela aktivitas, mengucap syukur dalam hal-hal kecil, dan meminta hikmat saat menghadapi tantangan. Hubungan dengan Tuhan tidak harus menunggu waktu yang ideal. Jadi hari ini, nikmati kebebasan yang Tuhan berikan. Kita tidak perlu pergi ke tempat yang jauh untuk menemukannya, karena Dia sudah dekat. Kita tidak perlu menunggu suasana yang sempurna untuk berbicara dengannya karena Dia selalu siap mendengar. Tuhan hadir dalam hari-hari yang biasa, dalam kesibukan kita, dan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Saat kita menyadari hal itu, hati kita bisa lebih tenang karena kita tahu bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian.

Kalau kita mencoba membayangkan kapan Tuhan mulai ada, kita pasti akan bingung. Semua yang kita kenal punya awal. Kita lahir pada suatu hari, masuk sekolah pada waktu tertentu, dan menjalani hidup dari satu tahap ke tahap berikutnya. Karena itulah, ketika Alkitab mengatakan bahwa Tuhan selalu ada, otak kita langsung kesulitan memahaminya. Tuhan tidak diciptakan dan tidak memiliki titik awal seperti segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dunia yang kita tinggali penuh dengan hal-hal yang berubah. Tren yang hari ini viral bisa dilupakan beberapa minggu kemudian. Barang yang dianggap baru lama-lama menjadi usang. Bahkan perasaan manusia pun bisa berubah dari waktu ke waktu. Namun Tuhan berbeda dari semuanya. Dia tetap sama dan tidak dipengaruhi oleh berjalannya waktu. Yesaya 40 ayat 28 mengingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu ada, tidak pernah lelah, dan tidak pernah kehilangan hikmat. Saat kita merasa sudah tidak kuat menghadapi masalah, Tuhan tetap kuat. Saat kita merasa bingung menentukan langkah berikutnya, Tuhan tetap tahu jalan yang terbaik. Tidak ada keadaan yang terlalu rumit baginya. Tidak ada persoalan yang membuatnya kehabisan ide atau kehilangan kendali. Kebenaran ini penting karena berkaitan dengan janji-janji Tuhan. Kita hidup di dunia yang sering dipenuhi janji kosong. Ada orang yang berjanji tetapi tidak menepatinya. Ada rencana yang terlihat bagus tetapi akhirnya gagal. Karena sering mengalami hal seperti itu, kadang kita juga sulit untuk percaya sepenuhnya. Namun janji Tuhan berbeda karena Dia tidak berubah dan tidak pernah gagal melakukan apa yang sudah Dia katakan. Seringkali kita merasa cemas saat memikirkan masa depan. Kita bertanya-tanya tentang sekolah, pekerjaan, pelayanan, keluarga, atau berbagai hal lain yang belum terjadi. Semakin banyak kita memikirkannya, semakin mudah hati kita dipenuhi kekhawatiran. Padahal Tuhan sudah melihat seluruh perjalanan hidup kita. Masa depan yang masih menjadi tanda tanya bagi kita sudah ada dalam pengetahuannya. Yang luar biasa, Tuhan yang begitu besar dan tidak dibatasi waktu justru mau dekat dengan manusia yang hidupnya sangat singkat. Dia mengenal kita secara pribadi. Dia tahu pergumulan yang sedang kita hadapi, doa yang kita panjatkan, dan ketakutan yang kita sembunyikan. Kita bukan sekedar angka di tengah miliaran manusia. Kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, kita tidak perlu menghabiskan hidup dengan terus dikuasai rasa takut. Kekhawatiran sering membuat kita fokus pada hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita menjadi sulit menikmati berkat yang Tuhan berikan hari ini. Saat kita belajar mempercayai Tuhan, hati kita perlahan menjadi lebih tenang. Kita sadar bahwa hidup kita berada di tangan pribadi yang tidak pernah kehilangan.

Sebagai anak Tuhan, kita dianugerahkan tidak hanya percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga menderita bagi Dia. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia. Mari kita berjanji untuk setia.

Kita hidup di dunia yang terus berubah. Tren datang dan pergi dengan sangat cepat. Teknologi berkembang, gaya hidup berganti, dan cara orang berpikir juga ikut berubah dari waktu ke waktu. Kadang semua perubahan itu membuat kita merasa harus terus menyesuaikan diri supaya tidak tertinggal. Tidak jarang hal itu membuat hati jadi lelah karena rasanya tidak ada yang benar-benar tetap. Perubahan juga terjadi dalam hubungan dengan orang lain. Ada teman yang dulu sangat dekat, lalu perlahan menjauh. Ada orang yang pernah berjanji akan selalu ada, tetapi akhirnya memilih jalan yang berbeda. Bahkan perasaan kita sendiri bisa berubah dari hari ke hari. Hari ini kita penuh semangat, besok bisa saja merasa kecewa atau kehilangan motivasi. Di tengah dunia yang selalu berubah, Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Melalui Maleakhi 3 ayat 6, Tuhan berkata bahwa Dia tidak berubah. Karakternya tetap sama, kasihnya tetap sama, dan kesetiaannya tetap sama. Tuhan tidak menjadi pribadi yang berbeda hanya karena keadaan berubah. Apa yang menjadi sifatnya pada masa lalu tetap menjadi sifatnya sampai sekarang. Kebenaran ini sebenarnya sangat melegakan. Kita tidak perlu bertanya-tanya apakah Tuhan masih mengasihi kita ketika kita melakukan kesalahan. Kasih Tuhan tidak berubah menjadi benci hanya karena kita gagal. Dia juga tidak meninggalkan kita saat kita sedang jatuh. Tuhan tetap penuh kasih dan setia, bahkan ketika hidup kita sedang berantakan. Seringkali kita menilai Tuhan berdasarkan keadaan yang sedang kita alami. Saat semuanya berjalan baik, kita merasa Tuhan dekat. Saat masalah datang atau doa belum terjawab, kita mulai ragu. Padahal yang berubah adalah situasi kita, bukan Tuhan. Kehadiran dan kasihnya tetap sama, meskipun keadaan di sekitar kita sedang tidak sesuai harapan. Karena Tuhan tidak berubah, janji-janjinya juga tidak berubah. Dunia mungkin terus berganti arah, dan nilai-nilai manusia bisa berubah mengikuti zaman. Namun firman Tuhan tetap menjadi pegangan yang kokoh. Tuhan tidak mengubah standarnya hanya karena tren sedang berganti. Justru karena Tuhan tetap sama, kita memiliki dasar yang kuat untuk menjalani hari. Saat memikirkan masa depan, kita sering merasa takut karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita memikirkan sekolah, pekerjaan, keluarga, atau berbagai rencana yang masih belum jelas. Namun ada satu hal yang pasti di tengah semua ketidakpastian itu. Tuhan yang menolong kita kemarin adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini dan akan menyertai kita besok. Kesetiaannya tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Karena itu, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan menghadapi perubahan. Dunia boleh terus bergerak dan keadaan boleh terus berganti. Tetapi Tuhan tetap menjadi batu karang yang kokoh. Saat banyak hal terasa tidak pasti, kita masih punya tempat untuk bersandar. Tuhan yang dulu setia, tetap setia sampai hari ini. Dan Tuhan yang setia hari ini akan tetap setia sampai akhir.

kamu telah mendengarkan Youth Camp yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro2 RRI Tual. Punya pertanyaan, komentar, atau saran? Hubungi kami melalui WhatsApp di 0819-269-1000. Sampai jumpa di episode Youth Camp berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro2 RRI Tual.

0: Dengan pilihan acara yang baru saja kamu dengarkan dari UKM Ministry yang sudah menempatkan kita di jam 21.00 waktu Indonesia Timur. Dan teman terbaik, saya akan mengajak kebersamaan kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta dengan siaran berjaringan Indonesia Pro Indie.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik Pro 2 FM, kembali ke persamaan kita di Radio Republik Indonesia Tual. Dan baru saja melengkapi ke persamaan kita dengan siaran perjaringan Indonesia Pro ini untuk di malam tadi ya, teman terbaik. Dan saya akan temani dengan pilihan lagu selanjutnya dan pilihan acara untuk kamu di malam hari ini. Selamat malam buat kamu, teman terbaik. Ada Fabio, Harvel, Mahalini, Mita Lestari, dan pilihan lagu-lagu selanjutnya.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual.
1: Hey, what's up, bro?
0: Teman-teman.
1: Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Teman terbaik Pro 2 FM. Teman terbaik memasuki ajaran baru. Orang tua umumnya sibuk menyiapkan berbagai kebutuhan sekolah anak, mulai dari seragam, tas hingga buku pelajaran. Namun ada satu hal yang tidak kalah penting ya untuk dipersiapkan, yaitu perlindungan anak dari demam berdarah. Hal ini penting sekali ya, karena termasuk kelompok yang paling rentan mengalami dampak serius akibat infeksi. Ya, data Kementerian Kesehatan di tahun 2018 hingga 2025 ini pun menunjukkan kelompok usia 5-14 tahun secara konsisten mencatat proporsi kematian akibat demam tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Di tahun 2025 sebanyak 59% kematian akibat TBD terjadi pada anak usia 0-14 tahun, dengan 41% berasal dari kelompok usia 5-14 tahun. Sementara itu, dalam 5 tahun terakhir, kelompok usia 15-44 tahun menjadi kelompok dengan jumlah kasus TBD terbanyak, mencapai 42% dari seluruh kasus periode atau kasus pada 2025. Ya, jadi teman terbaik, harus jaga kesehatan kamu ya, apalagi di musim yang kurang bersahabat ya. Adanya DBD menjadi ancaman yang sangat parah untuk anak. Jadi ingat ya, orang tua tak lengah saat menjaga anak dan selalu menjaga kesehatan.

0: kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang itu.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam.

Teman terbaik Pro 2 FM, bibir sungging masih menjadi salah satu kelainan bawaan yang cukup banyak ditemukan di Indonesia. Setiap tahun diperkirakan terdapat sekitar 6.000 hingga 8.000 bayi lahir dengan kondisi bibir sungging maupun celah langit-langit. Masalah ini tidak semua anak memperoleh penanganan sejak dini ya, apalagi karena keterbatasan akses layanan kesehatan dan minimnya edukasi kepada masyarakat. Padahal penanganan bibir sungging ini tidak hanya bertujuan memperbaiki penampilan wajah, operasi yang dilakukan pada waktu yang tepat berperan penting dalam mengembalikan fungsi makan, berbicara, hingga mendukung tumbuh kembang dan kualitas hidup anak secara menyeluruh. Teman terbaik, melalui program operasi bibir sungging gratis yang digelar PT Alami Natura Sejahtera bersama Smile Train Indonesia di Rumah Sakit Hermina Bogor, masyarakat kembali diingatkan bahwa anak dengan bibir sungging memiliki peluang besar untuk tumbuh sehat apabila mendapatkan penanganan sejak usia dini. Ya, dan teman terbaik, Alami secara setiap anak berhak tumbuh sehat ya, percaya diri, bahagia, dan memiliki kesempatan yang sama. Karena kesehatan bukan hanya soal nutrisi, tapi juga kualitas hidup. Ini sebagai langkah awal bagi mereka yang untuk meraih masa depan yang gemilang, teman terbaik. Itu satu informasi ya, teman terbaik, di mana operasi bibir sungging sejak bayi penting untuk tumbuh kembang si kecil, teman terbaik. Kita break lagi lagu berikutnya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Makna tema dan logo Harkopnas 79. Tahun ini Hari Koperasi Nasional yang diperingati 12 Juli 2026 mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya yang menjadi semangat penguatan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Logo Harkopnas ke-79 tidak hanya menjadi identitas visual peringatan Hari Koperasi Nasional, tetapi juga mengandung filosofi mengenai sinergi, kolaborasi, pertumbuhan, serta komitmen koperasi dalam mendukung kemajuan Indonesia. Koperasi Berdaya merepresentasikan penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kapasitas anggota, pelaku UMKM, dan masyarakat melalui akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia. Indonesia Berjaya menggambarkan cita-cita terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan melalui koperasi yang modern dan berdaya saing. Logo Hari Koperasi Nasional ke-79 mengandung filosofi tentang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendirian, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan yang menyatu menggambarkan kekuatan kolektif gerakan koperasi yang menjadi pilar ketahanan dan fondasi ekonomi bangsa, serta terbuka terhadap perubahan zaman. Angka 7 dan 9 didesain saling bertaut sebagai lambang sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Koperasi tidak bergerak sendiri, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan tersebut menggambarkan kekuatan kolektif anggota koperasi yang menjadi pilar ketahanan ekonomi bangsa. Pita merah putih melambangkan bahwa gerakan koperasi selalu bernaung di bawah kepentingan nasional dan setia kepada Pancasila serta UUD 1945. Kibaran pita yang mengarah ke kanan atau ke depan melambangkan optimisme, pertumbuhan, kemajuan, serta tekad membawa koperasi Indonesia naik kelas di panggung global. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-79. Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya menuju Indonesia Emas.

0: Belajar kayak kecil,
1: kecil-kecil tapi hebat. Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
2: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
1: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
2: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
1: Oke deh.
2: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu...
3: 94,5 FM, Pro 2 Area Ritual.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: Kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, satu lagu dari Mahalini, Mencintaimu. Namun lagu ini menjadi akhir kebersamaan kita ya di malam hari ini. Oke, selamat malam buat semuanya yang udah pada istirahat, dan juga buat kamu yang lagi jaga shift malam, tetap semangat teman terbaik. Dan selanjutnya saya ucapkan selamat beristirahat, selamat malam, dan kita akhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Bye bye.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Teman Pro 2 RRI Pro 2 FM dimanapun Anda berada, terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami. Menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 2 bulan Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah kami bertugas, saya Hen mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Tual Programa 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Mudamu sebelum tuamu. Sehatmu sebelum sakitmu. Kayamu sebelum miskinmu. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Dan hidupmu sebelum matimu. Nabi Muhammad SAW.

Fajar adalah kesempatan untuk menilai diri sendiri tentang seberapa dekat dirimu dengan Tuhan, seberapa besar Anda menginginkan.

0: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong, kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya. 94,5 FM.

pagi bersama secangkir kopi. Harum, aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujud.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Matahari mulai terbangun dari peraduannya, memancarkan sinarnya yang menghapus titik-titik embun di dedaunan, menghangatkan tubuh dari udara dingin

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

Iya, teman Produas pada temani kamu hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot

Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan informasi awal diterima petugas pukul 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut dari Syah Bandar Tanjung Perak terkait adanya kapal yang terbakar di perairan utara Madura. Menurut Nanang, perusahaan memperoleh informasi dari nakoda bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 6 sampai 7 waktu Indonesia Barat setelah menyampaikan laporan tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi

punya pelampung ya. Kalau memang kondisi sudah sangat kacau, kita harus sudah menggunakan pelampung. Jadi ada sesuatu kita langsung bisa melompat tanpa memikirkan harta benda atau apapun. Atau memungkinkan kita bisa membantu orang lain, ya kita bantu ya teman kalau di luar. Nah itu satu informasi yang bisa menginspirasi kita untuk tetap waspada kemanapun apapun yang kita lakukan. Ya, Ngeluhi dari Tiarandi nih buat kamu. Selamat pagi, selamat bergabung untuk kamu yang baru saja bergabung di 94,5 FM atau baru saja bergabung melalui aplikasi RRI Digital.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh.

0: sih? Tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya emang, lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk menjalani setiap waktu.

Ya, teman Pro2 dimanapun berada, anggota Komisi 5-6 DPR RI Nengah Senantara mendukung penguatan regulasi permodalan industri perkapalan nasional. Nah, ini tadi kita dengar informasi tentang kapal yang terbakar. Sekarang ini penguatan regulasi dan permodalan industri perkapalan nasional. Untuk itu, ia meminta BUMN sektor pelabuhan mempercepat penyelesaian persoalan transportasi penyeberangan dan peningkatan manfaat ekonomi sektor maritim bagi masyarakat, teman perempuan. Nah, hal tersebut disampaikan Nengah saat mengikuti kunjungan kerja Reisus Komisi 6 DPR RI ke Pelabuhan Indonesia Pelindo di Surabaya, Jawa Timur. Ya, Jumat 24 Juli kemarin ya, teman Pro2. Menurutnya pengelolaan BUMN di bawah Danantara menjadi peluang

0: yang juga menyoroti dugaan praktik monopoli dalam layaran kapal pesiar di Pelabuhan Benoa, Bali. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar kehadiran kapal pesiar memberikan dampak ekonomi lebih besar kepada pelaku usaha lokal. Ya, itu ya salah satu tanggapan kritis dari perwakilan rakyat ya, DPR, yang mendukung penguatan industri perkapalan nasional, teman perjuangan. Bicara tentang penguatan ini, tentang regulasi ya teman Pro 2, pembaharuannya ya, mudah-mudahan jauh lebih baik lagi lah ke depan.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama

0: nyicil yang unik-unik.
1: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
0: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk menjalani setiap waktu.

Okay, Spada. Selamat pagi teman Produa. Iya, Spada masih temani kamu di pagi ini tentunya. Selamat bergabung untuk kamu teman Produa yang baru saja bergabung. Apa kabar pagi ini? Semoga saja kabar baik dan selalu sehat-sehat. Iya, teman Produa. Dimanapun berada, ada yang lagi investasi emas. Iya, harga emas dunia sepekan ke depan diperkirakan masih berfluktuasi, turun naik ya. Karena kondisi geopolitik yang dinamis, pergerakan harga emas dunia akan berpengaruh pada harga logam mulia atau emas antam yang menjadi acuan. Nah, hingga harga logam mulia sepekan ke depan diperkirakan akan ditransaksikan di level 2,41 juta per gram, sedangkan level resistensinya 2,7 juta per gram. Secara jangka pendek, level support logam mulia di harga 2,5 juta per gram, sedangkan level resistensinya di harga 2,63 juta per gram. Ini disampaikan oleh Ibrahim. Sepekan sebelumnya, harga logam mulia antam juga bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Hari Sabtu 1 Agustus 2026, harga logam mulia turun, harga 20.000 menjadi 2.060.000 per gram. Selain kondisi geopolitik, Ibrahim menyebut faktor supply dan demand juga mempengaruhi harga emas di saat harga minyak naik dan harga emas turun. Bank-bank sentral dunia memanfaatkan untuk melakukan diversifikasi investasi. Bank-bank sentral, ujar Ibrahim, melakukan pembelian emas World Gold Council mencatat permintaan emas di semester 2022 naik 2% sekitar 2.522 ton. Amerika Serikat menyatakan akan melakukan serangan besar-besaran ke Iran, bahkan sudah meminta tambahan anggaran perang ke Kongres Amerika sebesar 95 miliar dolar Amerika Serikat. Memanasnya situasi di Timur Tengah akan mendorong kembali kenaikan harga minyak mentah dunia. Ibrahim memperkirakan harga minyak Brent di sekitar 95 US dollar hingga 102 ya dolar per barel pada pekan depannya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini nanti juga akan mempengaruhi harga emas ya teman Produa.

Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terong bulan.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Baik ya teman Produa, dimanapun berada, masih di 94,5 FM, masih temani kamu juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya teman Produa, dimanapun berada, tadi sempat olahraga pagi, hari Senin ya, para pelajar tentunya sudah mulai dengan aktivitas belajar di sekolah. Dan mudah-mudahan ya semuanya berjalan lancar. Ya teman Produa, dimanapun berada, setiap tahun, setiap waktu, mungkin kamu pernah dengar apa sebutan inflasi untuk kondisi ekonomi di suatu daerah, bahkan di daerah kita ya, sering ada perbandingan juga masalah inflasi dan deflasi ini antara Kota Tual dan Maluku Tenggara. Nah, biar menambah-nambah pengetahuan kita lah teman Produa, saya bagikan seputar inflasi buat kamu. Saya kutip dari rri.co.id, apa itu inflasi dan apa penyebab dan dampaknya bagi ekonomi kita ya teman Produa. Oke, saya akan segera bagikan buat kamu. Kita break dulu. Thank you next dari Ariana Grande.

nutrisi yang lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 Ritual. Teman Pro 2, inflasi ini merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa meningkat secara umum dan periode tertentu di suatu negara atau daerah ya. Harga kebutuhan pokok terus naik dapat mendorong lebih banyak keluarga jatuh ke jurang kemiskinan. Mengutip dari berbagai sumber, Sabtu 1 Agustus 2026, inflasi dipicu kenaikan biaya produksi, gangguan pasokan, dan tingginya permintaan masyarakat. Kondisi tersebut membuat harga berbagai kebutuhan pokok meningkat dalam waktu relatif singkat. Kelompok penghasilan rendah menjadi pihak yang paling merasakan dampak inflasi karena pendapatan terbatas. Sebagian besar penghasilan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap hari. Kenaikan harga membuat daya beli masyarakat terus menurun apabila pendapatan tidak ikut mengalami peningkatan. Akibatnya kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan tabungan sering kali harus dikurangi ya teman produk. Nah, inflasi berkepanjangan berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin di berbagai daerah. Banyak keluarga kesulitan mempertahankan konsumsi ketika harga kebutuhan terus mengalami kenaikan. Inflasi juga memperlebar kesenjangan sosial antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok penghasilan rendah. Kelompok rentan lebih sulit menghadapi kenaikan harga dibandingkan mereka yang memiliki aset. Selain itu, aktivitas ekonomi dapat melambat karena masyarakat mengurangi pengeluaran untuk berbagai kebutuhan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi dunia usaha dan peluang menciptakan lapangan kerja. Pemerintah dan Bank Sentral mengendalikan nilai inflasi melalui berbagai kebijakan ekonomi. Langkah tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mencegah bertambahnya angka kemiskinan. Inflasi yang terkendali menciptakan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Karena itu, pengendalian inflasi menjadi bagian penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Itu ya, seputar inflasi, apa dampak dan penyebabnya, dibagikan buat kami ya teman Pro 2, dari rri.co.id.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

terutama ekonomi Indonesia ya teman Pro2, bagaimana data ekonomi BPS dan BPI BI sepekan ke depan berisiko menekan rupiah. Sudah ada rilisan data ekonominya teman Pro2. Nilai tukar rupiah diperkirakan masih berkisar melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Masih melemah ya teman Pro2. Satu pekan mendatang masih melemah. Sejumlah data ekonomi Indonesia akan rilis yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah kemungkinan besar akan melemah mendekati level 18.250 sampai 18.300-an per dolar Amerika Serikat. Wow. Sementara indeks dolar Amerika Serikat diperkirakan akan bergerak di level 99,20 sampai dengan 102,20, kata analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Aswabi Minggu 2 Agustus 2006 kemarin. Senin 3 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik BPS merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data neraca perdagangan Indonesia bulan Juni

dan laju inflasi bulan Juli 2026. Neraca perdagangan bulan Juni kemungkinan akan defisit, sedangkan laju inflasi diperkirakan akan melandai karena harga-harga relatif turun karena adanya intervensi pasar Ujar Ibrahim. Nah, ini masalah neraca turun naik, saya jadi ingat dengan Bumi Putra ya, teman Perdua. Bumi Putra akhirnya tutup itu kemarin terakhir masalah neraca yang defisit anjlok ya, teman Perdua. Oke, menit ke-51 dari pukul 7 waktu Indonesia Timur, Spada, Perdua dari Ritual masih terus temani kamu. Berikut ada The Planet dari BTS. Buat kamu yang suka dengan BTS, mudah-mudahan tambah semangat. Yang pasti lagu ini memang lagu yang bikin semangat. Jadi semoga yang sudah beraktivitas pagi ini tambah semangat. Apalagi yang baru habis apel pagi ya.

0: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang dulu.
1: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
0: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
1: Jadi sekarang ngapain dong?
0: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
1: Oke. Jadi kayak gini gak?
0: Benar. Ya? Lebih ceria.
1: Lebih apa? Ceria. Smile.
0: Oke.
1: Keren gak?
0: Keren, cuman masih bingung nih.
1: Kenapa bingung?
0: Ini mataharinya.
1: Kenapa mataharinya?
0: Kenapa dia warna orange ya?
1: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
0: Kenapa?
1: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
0: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
1: Itu juga sih.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman
2: RRI kamu. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: silat itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat. Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemilihan dan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, Ibu

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Sudah di media sosial sempat ramai masalah hukum Nadiem Makarim ya, mantan Menteri Pendidikan. Nah, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebut 4 hakim di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabaikan fakta-fakta persidangan. Terkait hal itu, pihaknya akan melaporkan para hakim ke Komisi Yudisial KY. Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim. Selain itu, Nadiem juga dikenakan denda sebesar 1 miliar dengan ketentuan subsider 190 hari kurungan. Nah, selain itu, Nadiem juga dikenai pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 809 miliar dengan ketentuan subsider 5 tahun kurungan. Nah, Nadiem menyoroti sikap 4 hakim yang memvonisnya bersalah tidak berani menatap matanya secara langsung saat berbicara. Saya menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab semua fakta pengadilan diabaikan. Nah, Nadiem mengapresiasi keberanian satu hakim, yakni Hakim Andi Saputra yang memberikan dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Hakim Andi secara lugas membeberkan kebenaran berdasarkan fakta persidangan dan menyatakan Nadiem seharusnya bebas tanpa syarat. Terkait beban uang pengganti, Nadiem membantah keras tuduhan tersebut dengan menegaskan uang itu tidak pernah menyentuh dirinya sekalipun. Berdasarkan laporan hasil kekayaan di akhir masa jabatan, Nadiem mengaku tidak memiliki uang sebanyak itu dalam bentuk apapun. Nadiem juga menambahkan dokumen dan saksi persidangan telah membuktikan dana tersebut tidak pernah keluar dari rekening PT Akap Goto. Uang tersebut sepenuhnya milik PT Akap dan tidak ada hubungan dengan Google maupun kasus Chromebook. Nadiem memastikan akan segera mengajukan banding demi kebenaran anak-anak muda profesional dan semua orang jujur yang dikriminalisasikan. Iya, sempat meredup ya masalahnya di media sosial. Ternyata lagi di tingkat itu ya teman-teman.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimal.

Oke teman Produa, dimanapun berada, ada satu informasi menarik untuk kamu. Klakson tololet angkot, kamu sudah pernah dengar kah? Hingga toko kelontong, ini tak sekedar menjadi bagian keseharian masyarakat Indonesia. Teman Produa, melalui single terbaru Hon Gear Group Indonesia Nona, membuktikan unsur budaya lokal mampu tampil dalam musik berstandar global. Iya ya, kalau kita dengar lagu mereka, kita kira mereka itu penyanyi internasional ya, padahal mereka Indonesia. Gear Group Nona di bawah naungan 88 Rising resmi merilis single Home pada Jumat 31 Juli 2026 kemarin. Lagu tersebut mengusung konsep visual dan musikal yang terinspirasi dari suasana jalanan khas Indonesia dengan sentuhan pop modern. Nah, konsep dari lagu dan musik video Home digarap dengan pendekatan yang cukup unik dan segar. Alih-alih menonjolkan estetika kota besar yang glamour, lagu ini justru merayakan hiruk-pikuk jalanan khas Indonesia, teman Pro 2.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang,

Okay, lagu Shoot yang dirilis pada 2025 oleh 88 Rising. Ini lagunya, salah satu lagunya Nona ya, teman Pro 2. Asik kan lagunya? Iya, teman Pro 2 dimanapun berada. Video musik Hon menampilkan berbagai elemen yang akrab bagi masyarakat Indonesia, mulai dari angkot hingga kursi plastik. Nuansa tersebut dipadukan dengan koreografi energik yang menjadi ciri khas penampilan Nona. Nah, tak hanya dari sisi visual, identitas lokal juga dihadirkan melalui aransemen musik. Kamu sudah ingat ya dengan musik lagunya Sarah Fajira yang judulnya Lati, atau lagunya Tiara Andini yang judulnya Ngeluwihi. Ya, sekilas musiknya seperti itulah. Suasana klakson Om Tolet Om dimanfaatkan sebagai bagian dari komposisi lagu, menghadirkan karakter yang mudah dikenali pendengar Indonesia. 88 Rising sendiri dikenal sering mengangkat musisi Asia ke panggung global dengan tetap mempertahankan akar budaya masing-masing artis. Kolaborasi antara Nona dan 88 Rising atau Hong pun dipandang sebagai langkah strategis memperluas presentasi budaya Indonesia. Kehadiran Hong untuk juga di sekaligus menjadi bukti bahwa unsur lokal Indonesia punya potensi untuk diangkat dalam kancah internasional. Nona sukses menunjukkan bahwa musik pop Indonesia tidak harus meninggalkan identitas budaya untuk diterima dunia. Sejauh ini video musik Hong sudah disaksikan lebih dari 1,1 juta kali di YouTube dan berhasil mengumpulkan ratusan ribu like. Nah, tak hanya itu, sejumlah pengamat musik dan penggemar setia Nona turut meramaikan memberikan tanggapan terkait perilisan single terbaru Hong ini, teman Pro 2. Nah, itu dia ya teman Pro 2. Satu informasi sudah saya sampaikan buat kamu tentang para penyanyi grup band perempuan Indonesia kita, salah satunya adalah Nona, buat kamu teman Pro 2. Oke, ada rilisan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 3 Agustus, besok ya, saya akan sampaikan buat kamu. Kita break dulu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik
2: kecil, tapi hebat.
3: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
4: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
3: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
4: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga